Ivatu ikayuko hotu aroko hotu ikayuko hotu aroko hotu dukito hotu paramenta maharaja sa paramarachini titikitam